Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El-Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prompt. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Kayak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan menjadi yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kotak diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalur pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Syekh Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke-16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilmansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: Anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
6: Halo RRI, selamat pagi.
7: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
8: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
7: di Warari juga menjadi korban.
8: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pancasila. Pancasila. Satu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Ros 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama Pro1 RRI Serui di Pancar Luas Kendari Jalan Patimura. Kembali menyapa Anda dalam program siar Halo RRI. Saya Maria Internet untuk Anda pendengar. Kita jalan kebersamaan. Ya, suara Anda solusi bersama dan sampaikan informasi ataupun masalah Anda yang mana menyangkut pelayanan publik. Ya, dapatkan juga solusi-solusi terkait pertanyaan Anda ataupun masukan Anda pendengar yang nantinya akan ditampung dan dijawab oleh yang mana terkait seputar permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali dan juga di via WhatsApp di 0821-9091-6761. Ya, untuk aspirasi Anda di kesempatan hari ini, edisi siar 29 Juni 2026.

RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya pendengar, tentunya kebersamaan kita untuk edisi hari ini di program siar Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan tentunya pantauan Anda selama seminggu ya, yang mana dari pelayanan publik dan informasi-informasi terkait, ya demi pembangunan dan juga kemajuan Kota Serui. Ya, dan pendengar, kami punya satu informasi juga, yang mana di rri.co.id. Ya, ini terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana memastikan ketersediaan stok telur ayam di Pasar Aroro Iroro Serui dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan selengkapnya dari pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan telur ayam. Menurutnya, pasokan dari para peternak dan juga distributor masih mencukupi hingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ya, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk telur ayam guna memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga di pasar. Ya, dengan kondisi tersebut masyarakat diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan karena stok atau pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen masih tercukupi.

0: Ya, dan pendengar, untuk Anda masih terus kami buka jalur di line telepon di 3293 kali dan via WhatsApp di 0821 9091761. Ya, suara Anda solusi bersama, dan tentunya sampaikan informasi pantauan Anda atau yang Anda lihat. Ya, dan juga menyangkut pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana untuk disuarakan ya terkait apa yang Anda lihat demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, mencari solusi bersama, dan juga nantinya akan kami tampung solusi atau saran kritik Anda kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjawab permasalahan yang mana terkait pelayanan publik.
1: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, Sruiden masih bersama Anda pendengar di Halo RRI bersama Pro 1. Ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi ini, ya, suara Anda solusi bersama dan sampaikan informasi ataupun permasalahan terkait pelayanan publik. Ya, dan Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan aspirasi Anda lewat line telepon 3293 kali dan juga di via WhatsApp di 0821-9091-6761. Ya, dan pendengar, tentunya dalam euforia Piala Dunia 2026 yang digelar tiga negara ya, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ya, dan tentunya sudah masuk di putaran berikut ya, di mana 32 besar ya, yang mana perdana tadi dini hari sudah berlangsung pertandingan perdana, di mana tuan rumah ya Kanada bertemu Amerika Selatan yang akhirnya dimenangkan oleh Kanada ya, yang akhirnya berhasil lolos di 16 besar dengan skor 1-0. Ya, dan tentunya dari pantauan ya, di mana agak sedikit lengah dan juga sudah masuk di partai 32 besar ya. Jadi ya, euforia masih terus tinggi ya, karena banyak jagoan-jagoan dari peserta Piala Dunia yang masuk ya, dan tim-tim favorit negara pendukung. Ya, tentunya juga keamanan terus terjaga ya, dan euforia jangan sampai berlebihan. Ya, dan ini tentunya dari keamanan, tentunya dari Kasat Lantas Yapen. Ya, untuk terkait keluhan juga masyarakat terkait konvoy ya Piala Dunia 2026 dari Satuan Lantas ya Polres Kepulauan Yapen menanggapi keluhan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait pelaksanaan konvoy perayaan ajang Piala Dunia 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, salah satu pendengar ada Bapak Kansai dari Kampung Turu ya, meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan selama pelaksanaan konvoy, dan ia berharap masyarakat yang merayakan pesta bola dunia dapat tetap mengutamakan keselamatan di jalan raya. Ya, dan tentunya dari tanggapan yang dijawab oleh Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna memastikan konvoy berjalan aman, tertib, dan lancar. Ia juga menjelaskan pihak kepolisian bekerja sama dengan panitia pelaksanaan dalam mengatur jalur konvoy agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Dan lebih lanjut juga dari Kasat Lantas yang mana menegaskan bahwa personil di lapangan akan terus melakukan pengawasan dan pengaturan selama konvoy berlangsung guna menghindari potensi bentrokan maupun gangguan keamanan lainnya. Dan pendengar, dengan adanya pengawasan dari Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, masyarakat diharapkan dapat merayakan euforia Piala Dunia 2026 dengan secara tertib serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dan Kasat Lantas Yapen menanggapi keluhan masyarakat terkait konvoy Piala Dunia 2026. Ya, dan pendengar, tentunya
di 32 besar ya, sudah masuk dan sebagai negara pertama yang akhirnya lolos ya ke 16 besar adalah Kanada. Ya, dan juga nantinya dini hari, di esok hari ada pertandingan hidup mati ya antara Brasil menjamu Jepang ya. Apakah mendapat tren positif untuk melaju ke 16 besar ataupun juga dari Jepang? Dan tentunya kita nantikan di esok hari, tepat di jam 2 dini hari ya, waktu Indonesia Timur. Ya, dan juga di Kabupaten Kepulauan Yapen, dari peserta-peserta Piala Dunia ya, dari timnas negara yang sudah dipastikan lolos, dan juga untuk selalu menanti ya kejutan-kejutan apa yang terjadi di lapangan tentunya dalam pertandingan. Ya, dari fans Brasil Arui ya, yang mana akan menantikan esok hari ya, dan juga untuk selalu aman tertib dalam menjaga euforia sepak bola ya dari pendukung timnas Brasil ya. Dan juga ada timnas Jepang ya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan menyaksikan ya pertandingan 32 besar yang dihelat besok, akan bertemu dengan Brasil ya. Yang pastinya sportivitas itu terus terjaga ya, dan fair play ya dalam fans maupun pendukung masing-masing timnas negara ya. Ya, pendengar, kami menantikan juga di line telepon 3293 kali bagi Anda yang ingin berpartisipasi di pagi ini bersama Pro 1 dalam program siar Halo RRI. Ya, suarakan tanggapan ataupun solusi Anda. Ya, suara Anda, solusi bersama, dan sampaikan informasi mungkin, dan juga masalah-masalah seputar pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, sampaikan aspirasi Anda lewat line telepon 3293 kali dan juga di 0821 9091 6761.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan masih di Halo RRI bersama Pro 1 Srui edisi 29 Juni 2026 dan masih dikawal oleh saya Mari Rumai Kewi ya. Untuk Anda ya pendengar, bagi yang mana ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, ya suara Anda solusi bersama. Ya, sampaikan informasi-informasi pantauan Anda ya selama seminggu ataupun masalah-masalah dari pelayanan publik yang harus disuarakan ya. Anda sampaikan aspirasinya di line telepon 3293 kali dan juga di 082190916761 via WhatsApp Pro 1. Ya pendengar, tentunya di mana sudah memasuki bulan, ya tanggal terakhir ya di bulan Juni 2026, tersisa beberapa hari lagi, 2 hari ya, kita akan masuk di bulan ke-7 ya, yaitu di bulan Juli. Ya, dan tentunya dari dunia pendidikan ya pendengar. Ya, dan sudah mulai dibuka ya kembali penerimaan murid baru atau PMB tahun ajaran 2026-2027. Ya pendengar, dari Kota Srui kita menuju ke SMK Negeri 1 Agribisnis dan juga Agroteknik ya, Teknologi Srui, yang mana kembali membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ya, pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 22 ya, 22 Juni hingga nanti pendengar di 3 Juli 2026. Ya, di lingkungan sekolah yang mana berlokasi di Kampung Kainui, Distrik Angkai Sera. Ya, pendengar, dari pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Srui, Insinyur Magdalena Silohi, yang mengatakan proses penerimaan murid baru telah berjalan dengan baik dan dapat sambutan positif dari masyarakat. PLT Kepala Sekolah Magdalena Siloi, ya penerimaan murid baru sudah berlangsung ya, kurang lebih dari 5 hari dan animo masyarakat cukup tinggi, tidak hanya dari Distrik Angkai Sera dan Yawakukat, tetapi juga ada calon peserta didik dari Kabupaten Mambira Moraya yang telah menghubungi melalui via telepon dan juga mendapatkan informasi pendaftaran. Ya, pada tahun ajaran 2026-2027, pendengar, sekolah membuka 6 program keahlian yakni agribisnis tanaman pangan, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis perikanan air tawar, teknik otomotif, dan juga instalasi listrik, serta desain komunikasi visual atau multimedia ya. Ya, sekolah menargetkan penerimaan sebanyak 120 peserta baru, ya peserta didik baru. Meski demikian, pihak sekolah tetap membuka kesempatan bagi calon siswa dari luar daerah mengingat tersedianya fasilitas asrama bagi peserta didik. Dan dari PLT Kepala Sekolah Magdalena Siloi, yang mana menambahkan ya, dan kami tidak hanya menerima siswa dari wilayah sekolah tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak Papua dari berbagai daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Srui karena memiliki fasilitas asrama. Ya, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru, panitia telah dibentuk dan melibatkan guru dan siswa. Ya, dari pihak sekolah juga menghimbau para orang tua agar segera mendaftarkan putra-putri mereka sebelum masa pendaftaran berakhir. Dan kami siap memberikan pendidikan vokasi yang berkualitas dan membekali peserta didik dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Ya, pendengar dari SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Srui, yang mana membuka penerimaan murid baru dan sudah berlangsung mulai dari tanggal 22 Juni hingga nanti di tanggal 3 Juli 2026. Nah, bagi adik-adik pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat menengah dan mungkin menjadi pilihan ya. Dan tentunya sudah dibuka juga program ya. Ada 6 program keahlian pada tahun ajaran 2026-2027. Yang mana tadi ada program agribisnis tanaman pangan dan juga agribisnis ternak unggas, agribisnis perikanan air tawar, ada teknik otomotif, instalasi listrik, serta desain komunikasi visual atau multimedia ya. Ya, tentunya untuk Anda pendengar di pagi ini di Halo RRI, ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali. Ya, nampaknya terputus dan Anda bisa kembali mencoba bergabung bersama kami di pagi ini bersama Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi RRI. Tuhan berkati semua pelayanan.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
1: Dengan Bapak Kansai Dituru.
0: Dengan Bapak Kansai Dituru. Silakan Bapak.
1: Ini yang saya mau tambahkan di sini. Ini yang pernah saya sudah sampaikan, tapi saya ulang lagi tentang kebersihan-kebersihan kampung-kampung dan kota. Ini saya lihat kelihatan belum ada tanda-tanda kebersihan yang baik di kota ini. Jadi kalau pemimpin yang arif dan bijaksana, cobalah Bapak ambil tindakan untuk KPD dan semua yang ada di kota seru ini, kepala-kepala kampung, kepala distrik, kura, supaya ada kerja massal. Karena saya lihat di kampung-kampung ini, kepala desa juga ambil uang apa, tapi ada kebersihan yang betul. Sampah-sampah juga masih keliaran di setiap. Jadi itu yang saya mungkin perlu tambahkan, supaya kebersihan ini menjadi bagian di kota Serui, ini perhatian khusus. Supaya kota bersih, rapi, manusia juga sehat, dan hidup aman, damai, sejahtera, sesuai dengan motto kota Serui. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masing-masing tim ini sudah semakin gugur, tetapi ada korban juga yang masih ikut. Kemarin juga terjadi korban di Borai sana, di Sungai Sera. Tentang ini sudah baku melawan ini, minum terus langsung terjadi korban, penikaman. Jadi supaya masing-masing fans, ketua-ketua fans itu supaya perhatikan, jangan sampai berlebihan. Kalau yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang, sesuai dengan kekuatan tim dan sistem bermain. Mereka yang di sana tidak tahu apa-apa, begitu di sini kan yang tidak tahu apa-apa tapi kena masalah. Jadi saya harap supaya semua fans-fans ini kalau Anda mau buat yang lebih baik, ada uang itu langsung baku pasang saja. Mau 5.000 kah, 10.000 kah, itu baku pasang sudah, supaya ada keuntungan. Ya itu mungkin dari saya seperti itu, waktu saya kembalikan Tuhan.

Oke, terima kasih untuk Bapak Kansai Dituru yang sudah bergabung di Halo RRI pagi ini. Ya, dan menanggapi terkait dengan kebersihan ya, kebersihan yang mana dari kampung-kampung ya, mungkin lebih aktif lagi kepala kampung ya, atau kepala desa untuk menggerakkan masyarakatnya, mungkin punya jadwal pembersihan di wilayah ya, di wilayah perkampungan ataupun desa ya, untuk menjaga kebersihan dan juga menciptakan lingkungan sehat. Dan juga diberi masukan juga ya, mungkin bisa ada pembersihan massal ya. Ya, dan yang kedua dari Bapak Kansai ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki 32 besar ya. Dan ya tentunya euforia jangan sampai berlebihan dan sudah membawa ya, mengakibatkan korban ya. Dan juga untuk menanggapi itu ya, bagi fans-fans jangan sampai untuk berlebihan untuk menanggapi atau terjadi bullying ataupun kata-kata yang tidak enak disampaikan ya. Dan tentunya kita hanya bisa melihat dan menonton aksi atau keterampilan mereka di lapangan, dan juga mereka tidak bisa mengetahui kita ya, dan

mengedepankan sportivitas ya, dan juga fair play kepada sesama timnas dan juga bagi timnas yang lain ya, untuk selalu mengedepankan keamanan ya. Ya, dan tentunya juga dari pihak keamanan yang sudah disampaikan ya, dari Kasat Lantas Kepulauan Yapen ya, terkait dengan euforia dari masing-masing timnas ya, timnas Piala Dunia yang sudah memastikan lolos dan juga selalu berkoordinasi dengan panitia untuk mengatur ya, dan kelancaran dari keamanan berlalu lintas ataupun aktivitas-aktivitas lain ya.

Ya, dan pendengar masih terus kami hadirkan ya untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang bersama Halo RRI. Ya, dan terima kasih juga kami sampaikan buat Bapak Kansai yang ada di Turu yang sudah bergabung, sudah memberikan masukannya dan juga informasi masalah-masalah dari pantauan seputar pelayanan publik. Ya, dan pendengar di pagi jelang siang, ya, dan tentunya di saat ini untuk meramaikan Piala Dunia harus tetap berhati-hati juga, dan yang mana menggunakan atribut-atribut negara pendukung untuk juga melihat situasi dan letak-letaknya harus aman ketika Anda melakukan konvoy ya. Ya, dan juga pendengar, di mana nanti atau dini hari nanti ya, untuk esok hari akan mempertemukan ya di partai kedua di 32 besar ya, di mana ada timnas Brasil yang mana bertemu dengan timnas Jepang ya. Ya, dan akan berlangsung pertandingannya tepat di jam 2 ya waktu Indonesia Timur. Nah, untuk itu, untuk kedua tim pendukung ya, untuk menanggapi atau euforianya lebih diperkecil ya, ataupun euforia boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan ya. Dan selalu untuk mengedepankan fair play dan juga sportivitas ya, pendukung kedua timnas.

0: Iya, dan tentunya di kesempatan terakhir untuk Anda di Halo RRI, nampaknya ada yang ingin bergabung, kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Ya, pagi Bapak Kansai kembali.
0: Iya, silakan Bapak Kansai.
1: Yang saya tambahkan di sini tentang apa, pangkalan-pangkalan minyak tanah. Jadi PT Arta Alfaraya tolong memperhatikan pangkalan-pangkalan, karena kalau saya dituruh saya jual 20, di pangkalan yang lain jual 25, ini kan tidak ada pemerataan. Kayaknya yang jual 25 ya mungkin dia punya keuntungannya agak selisih dengan saya yang 20 dengan 25, nambah dia punya keuntungan. Jadi itu mungkin dari saya seperti itu. Jadi ada ketegasan dari kantor atau pimpinan Pak Hendrik Yantania, supaya direkturnya tolong memperhatikan ini, ada ketegasan untuk pangkalan-pangkalan yang jualan tidak sesuai dengan aturan. Ya itu yang saya tambahkan. Terima kasih waktu saya kembali.
0: Sehingga saya tidak tahu. Ya, terima kasih untuk Bapak Kansai Dituru, dan ini terkait pangkalan-pangkalan minyak tanah ya, yang menyuplai ke pangkalan-pangkalan, dan ini terjadi tidak seimbang harga ya, yang mana ada yang 20, ada yang 25, ya tidak merata dan ya menimbulkan ketidakseimbang ya, yang dirasakan dan dikeluhkan. Ya mungkin lebih jelasnya ya dari penyuplai ya, atau yang mana dari kantor terkait yang sudah disebut ya oleh Bapak Kansai. Ya untuk melihat kembali dan boleh bisa ya diratakan ya, disamaratakan harga untuk dijual ke konsumen ya, atau ke masyarakat yang membutuhkan ya. Tidak ada tumpang tindih harga ya. Ada yang 20, ada yang 25.
2: Sehingga saya tidak tahu kekasihku.
0: Ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada di hari ini, edisi 29 Juni 2026 bersama Halo RRI Pro 1 Serui, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat tepat di jam 10 ya. Ya, dan kita jumpa lagi di hari Rabu bersama Halo RRI, dan tentunya Anda bisa suarakan suara Anda, solusi bersama, dan sampaikan informasi-informasi terkait permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan akhirnya saya Mari Romeke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita pisah dan sampai jumpa di program siar Halo RRI.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
5: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
6: Tujuh, delapan, sembilan, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
7: Oke.
8: Oke.
7: Oke.
9: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya, selamat siang pendengar program Satu RRI Serui di mana saja berada. Kami cukupkan deretan hiburan sejam sudah berlalu menemani suasana aktivitas siang Anda Senin 29 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur Warta Berita Sentral. Dinamika olahraga dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM, juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat diawali dengan dinamika olahraga Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Ya, Hana, terima kasih. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai registrasi kartu SIM baru yang wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Pemerintah akan mulai memberlakukan registrasi kartu SIM prabayar baru menggunakan verifikasi biometrik wajah secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perubahan terbesar dalam sistem registrasi pelanggan seluler sejak era registrasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK yang diterapkan pada 2017. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Januari 2026. Regulasi ini mewajibkan calon pelanggan baru melakukan registrasi menggunakan NIK serta data biometrik berupa pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip Know Your Customer yang lebih ketat untuk memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Tujuannya adalah menutup celah penyalahgunaan nomor telepon yang selama ini kerap digunakan untuk penipuan, spam, dan juga penyebaran informasi palsu hingga tindak kejahatan digital lainnya. Selain meningkatkan akurasi data pelanggan, pemerintah juga ingin mengurangi praktik penggunaan identitas palsu dalam registrasi kartu SIM. Dalam skema baru ini, data wajah digunakan untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan. Pemerintah juga menegaskan data wajah tidak disimpan oleh operator seluler dan hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih dalam dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat yang mendorong terwujudnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat ini terus diwujudkan melalui pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Peran sekolah rakyat dalam membentuk generasi cerdas dan mandiri di masa mendatang ini juga nanti akan kami ulas lebih dalam bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan juga pantauan transportasi saat libur sekolah, keselamatan menjadi prioritas. Masa libur sekolah ini mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pemerintah bersama dengan operator transportasi juga terus memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Terkait kondisi transportasi selama libur sekolah dan juga langkah apa saja yang dilakukan agar perjalanan masyarakat tetap aman selama masa libur sekolah ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik olahraga sore nanti kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dengan topik babak 32 besar yang memasuki hari kedua. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah, tradisi memperingati Tahun Baru Islam dengan kenduri suro di Kampung Keparakan Lor. Seperti apa tradisinya bersama reporter Alfi Anissa Karin.
3: Kota Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki cara tersendiri untuk memperingati Tahun Baru Islam. Salah satunya adalah dengan menggelar acara kenduri suro merti kampung yang dilaksanakan di Kampung Keparaan Lor, Kementerian Mergansan, Kota Yogyakarta.
4: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau bulan Suro. Salah satunya adalah gelaran kenduri Suro yang diinisiasi oleh warga Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kementerian Mergangsan, Kota Yogyakarta. Melalui gelaran ini, warga turut menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki Kampung Keparaan Lor, mulai dari potensi kelompok tani, potensi UMKM, hingga potensi seni budaya. Ketua Panitia Kenduri Suro Keparaan Lor, Kuslan Tri Harwanto menyebut, kenduri Suro diramaikan dengan gelaran kirap berikut yang turut melibatkan ribuan masyarakat. Ada pula gunungan hasil bumi yang merupakan hasil budidaya kelompok tani Mekarjaya dan gunungan berisi produk-produk UMKM warga Keparaan Lor. Gunungan ini turut diarak dan diakhiri dengan rayahan atau diperebutkan oleh masyarakat.
5: Lalu kita juga ada masyarakat. Lalu guna, lalu kita angkat lagi acara ini yang dengan tema ini harmonis, selaras dan bermasyarakat. Jadi di situ kita mencoba menyatukan seluruh warga, membuat rukun
6: 51 sampai 70.
5: Tanpa membedakan status.
4: Kuslan menuturkan, kenduri suro kali ini turut mengusung tema selaras dan harmoni dalam bermasyarakat. Ini tidak lepas dari dinamisnya latar belakang warga yang bermukim di Kampung Keparaan Lor. Sementara, Lurah Keparaan, Yusuf Ahbari menyebut, pelaksanaan kenduri suro ini turut didukung anggaran kelurahan melalui Musrenbang. Yusuf menambahkan, kenduri suro turut menjadi penguat Kelurahan Keparaan sebagai rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta. Terlebih, Kelurahan Keparaan terdiri dari 4 kampung, yakni Kampung Keparaan Lor, Kampung Keparaan Kidul, Kampung Pujokusuman, dan Kampung Dipowinatan. Keempat kampung itu memiliki masing-masing potensi yang diunggulkan.
7: Bahwa ini adalah kegiatan melestarikan budaya utami uri-uri budaya yang sudah telah dilaksanakan selama 4 atau 5 kali ini. Jadi karena dari antusias warga Keparaan Lor ini tetap mempertahankan, walaupun kita anggarannya kena efisiensi, tapi kita tetap mempertahankan ada kegiatan.
4: Melalui gelaran kenduri suro, diharapkan tradisi bisa terus terjaga, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan warga serta mendukung terwujudnya Kelurahan Keparaan sebagai kelurahan budaya di Kota Yogyakarta.
3: Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bandung untuk melihat sentra cuanki di kawasan Pusdai menjadi persinggahan untuk santapan yang menghangatkan diri di Kota Kembang. Bersama reporter Bilal Wibisono.
8: Dengar, di sudut kota Bandung, di tengah tepatnya, wisata kuliner menjadi salah satu daya tarik dari Kota Kembang ini. Salah satunya di sentra cuanki Pusdai dan di Ponorogo, Kota Bandung, di mana di tengah malam wisata kuliner di sini selalu hidup dan diminati oleh warga Bandung. Seperti apa keseruan di wisata kuliner Cuangki, Pusdai, dan Diponegoro? Tetap bersama saya, Bilal Wibisono, di video berikut.
9: Suasana ramai selalu terlihat pada malam hari di salah satu sudut kota Bandung, tepatnya di jajaran jalan Diponegoro dan Surapati, Pusdai. Puluhan lampu menyala hingga fajar menjelang. Lampu tersebut berasal dari gerobak-gerobak cuangki yang sejak sore hari menjajakan salah satu makanan favorit warga kota Bandung tersebut. Mereka menjual semangkuk cuangkinya dengan harga yang terjangkau, dimulai dari Rp10.000 tanpa mie hingga Rp15.000 dengan mie. Terjangkaunya harga juga menjadi daya tarik bagi warga Bandung untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasihnya di tempat tersebut. Tua hingga muda terpantau kerap kali menyantap cuangki di tempat ini. Rasa dari cuangkinya juga sangat nikmat dan tak kalah dari kafe-kafe mewah. Cuangki di sini memiliki cita rasa yang khas dan kebersihan yang senantiasa dijaga. Fazrilan, salah satu pedagang cuangki di tempat tersebut yang sudah berjualan selama 5 tahun, mengatakan akhir pekan merupakan momen puncak para pengunjung datang untuk berjajan. Omset yang ia dapatkan perharinya rata-rata Rp500.000 dan bisa lebih ketika ramai pengunjung.
8: Udah berapa lama dagang cuangki di sini?
10: Udah hampir 5 tahun lebihan, Pak.
8: 5 tahun ya, lebihan. Oh, 5 tahun lebihan, berarti selalu di sini ya waktu dagang?
10: Iya, selalu di
8: sini. Tiap hari selalu di sini. Nah, itu yang beli ramai apa gimana kalau di sini?
10: Tergantung sih, kalau lagi ramai mah ramai. Kalau lagi sepi mah ya gimana lagi.
8: Momennya biasanya akhir pekan, Pak?
10: Ya, akhir pekan. Biasa kalau sepi-sepi ya pertengahan lah, kadang awal bulan.
8: Awal bulan. Ya. Buka jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau buka untuk sekarang jam 4 sampai jam 4 4 subuh.
8: 4 subuh ya, 4 berarti subuh. 4 sore 4 subuh 12 ya, 4 jam 4 ya. 4 subuh, ya. Cari omset bisa berapa nih kira-kira?
10: Kan tentu sih ya, kadang 500, kadang kalau lagi ramai ditembus 1000 mah.
9: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nia, yang menyantap cuangki bersama keluarganya, mengaku di tempat tersebut cuangki memiliki rasa yang enak dan tempatnya nyaman, serta harga yang terjangkau. Ia menuturkan tempat itu cocok untuk dijadikan tempat bermain bersama anak-anak.
10: Nia,
9: Teteh
8: udah sering makan di sini, Teh?
11: Dibilang sering juga enggak, dibilang enggak juga sering.
8: Oh, dibilang sering enggak, dibilang. Jadi, beberapa kali lah ya.
11: Ya.
8: Nah, kenapa Teh kalau boleh tahu menghabiskan akhir pekan gitu di cuangki ini?
11: Ya,
8: enak lah ya.
11: Enak gitu. Aja gitu. Kan sambil ngajak main anak-anak juga.
8: Ngajak main anak-anak gitu, ya.
11: Terus tempatnya
8: nyaman ya.
11: Iya, nyaman.
8: Gitu. Harganya juga enggak
11: ya, terlalu gitu.
8: Jadi, kan biasanya harga suka ngagetin sini mah normal ya.
11: Iya, enggak.
8: Ini mah enggak ya. Nah,
11: terus makanannya juga
8: enak bersih ya.
11: Iya.
9: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Klo 3, terus mengundang Indonesia.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
12: Kilas Berita.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah menyita 4,8 ton narkotika dari luar negeri sepanjang 2026. Hingga 24 Juni, sebanyak lebih dari 800 kasus penyelundupan berhasil diungkap dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi titik penindakan terbanyak. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan hasil penindakan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 6,8 juta masyarakat Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Bea Cukai juga terus memperkuat kerjasama dengan BNN, Polri, serta otoritas internasional untuk membongkar jaringan penyelundupan lintas negara. Informasi ini dan informasi lainnya selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Pengembangan warisan budaya lokal Bali semakin digencarkan dan dilestarikan. Salah satunya melalui produksi uang kepeng dengan pakem tradisi yang tidak hilang. Dari Kelungkung Bali, Ude Kamasan tetap eksis mempertahankan warisan uang kepeng dengan tetap menjaga keaslian dan kualitas produk. Bersama reporter Tri Larasati.
13: Baik pendengar juga pemirsa dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di kawasan Klungkung, tepatnya sedang berada di tempat produksi UD Kawasan Bali, dan kami akan memperbincangkan berkaitan dengan potensi daerah yang ada di sini dan produk-produk yang telah digarap serta diproduksi dipasarkan oleh owner yakni Bapak Imade Sukma Swacita. Seperti apa? Berikut kami hadirkan perbincangan dengan owner dari UD Kawasan Bali.
14: Kalau untuk menjaga nilai lokal dalam produk khususnya yang ditonjolkan seperti itu, UD Kemasan seperti apa Pak untuk proses bahkan sampai akhirnya?
15: Iya, kalau untuk produk lokal kita selalu orientasi kita adalah masih tetap ke lokal, karena justru masyarakat pariwisata yang berkunjung itu melihat itu ciri khas lokalnya sebetulnya, ya. Terbukti dari beberapa yang kita sudah pertahankan produk lokal itu sampai bisa dipercaya sebagai souvenir-souvenir. Terbukti daripada waktu G20 ya di Bali diadakan itu, jadi Bapak Presiden waktu itu memilih produk kami. Sedangkan produk itu sebetulnya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai sarana upacara. Seperti ya lumbung, ya gedong, jukung, nah itu sebetulnya di balik peselang pada saat karya-karya besar. Nah jadi kalau kita pertahankan produk-produk lokal kita yang berkaitan dengan sarana upacara itu sangat menarik gitu. Gitu. Jadi marilah kita di Bali jangan terlalu banyak kita merubah produk kita sampai menghilangkan ciri khas lokal kita, itu akan menjadi suatu persaingan yang lebih gampang. Tapi kalau produk lokal kita pertahankan, ada kaitan dengan kebudayaan dan tradisi secara filosofi dan ritual, itu sangat menarik.
14: Kalau untuk tantangan sejauh ini yang dihadapi UMKM, seperti apa Pak dalam mempertahankan nilai kearifan lokalnya mungkin di produk, sehingga nantinya bisa berpengaruh pada pariwisata Klungkung?
15: Kalau tantangannya adalah satu, itu produk-produk yang tidak asli. Jadi produk tiruan. Contoh, kita melakukan ide daripada Pak Gubernur untuk melestarikan jinah bolong Pancadatu. Pancadatu itu kan memang syaratnya itu ada lima elemen ya, elemen logam terdiri dari emas, perak, kuningan, tembaga, besi. Tapi bagi mereka yang tidak tahu seperti itu, dia melakukan suatu jiplakan kemudian dengan bahan yang bukan Pancadatu, tapi ngomongnya Pancadatu. Nah itulah, jadi produk tiruan yang menjadi hambatan buat kita, tapi kita juga tetap melestarikan itu dan bertahan untuk memang sebetulnya kayak begitu. Caranya bagaimana? Apabila ada yang memesan di kita untuk upacara, kita libatkan mereka untuk melihat langsung, untuk melibatkan, untuk mencampur bahannya. Jadi bisa teratasi seperti itu.
13: Baik pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi lainnya berkaitan dengan potensi-potensi daerah yang ada, khususnya di Provinsi Bali. Saya Lara Fatri, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan ke Bangka Belitung untuk melihat. Berawal dari hobi yang mengoleksi bilah, penyembelih sapi asal Bangka Belitung mencoba membuat bilah sendiri, yang akhirnya karyanya banyak diminati para penyembelih. Bersama reporter Bustomi Ahmad.
16: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita mengangkat dalam potensi daerah terkait pengrajin bilah yang merupakan asli dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dari pengrajin bilah ini yang dihasilkan dari pengrajin asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengolah bahan dasar besi menjadi siap pakai yang hasilnya seperti parang, pisau, dan lain sebagainya. Dan pendengar, terkait hal itu kita akan mengulik lebih lengkap terkait proses dan ataupun hasil yang telah dilakukan oleh pengrajin bilah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut ini. Kita ikuti perjalanan selanjutnya.
17: Bermula dari mengoleksi berbagai jenis bilah atau pisau untuk menyembelih sapi, Saparudin, warga Kampung Dul, Kelurahan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bangka Belitung, kini dikenal sebagai pengrajin bilah. Keahliannya dalam membuat bilah yang tajam, berkualitas dan estetik telah menarik perhatian para penyembelih sapi dan pedagang daging di berbagai wilayah di Bangka Belitung. Saparudin mengisahkan bahwa kecintaannya terhadap bilah sudah dimulai saat dirinya menjadi pemotong sapi dan tergabung dalam komunitas penyembelihan hewan, yakni Siar Sembelih Halal atau Sabilal Babel. Ia sering membeli dan mengoleksi bilah dari berbagai daerah, hingga akhirnya tertarik untuk mencoba membuat bilah sendiri.
18: Apa yang hobi? Nah, cuma hobinya membuat bilah yang dikhususkan untuk penyembelihan, untuk menyembelih sapi atau kambing. Tapi rata-rata bilah yang saya buat itu dipergunakan untuk menyembelih sapi, untuk di Sibilal. Semenjak bergabung dengan Sibilal, saya sudah tahu cara mengasah, cara membuat itu. Mulanya saya bisa membuat, tapi belum ketemu cara mengasah supaya bisa sampai setajam sembelihannya, yang khusus untuk setajam-tajamnya lah gitu. Ya bisa untuk motong kertas, sampai batas motong kertas, kertas APS ya. Nah itu udah masuk kategori untuk bisa nyembelih hewan. Nah ini ya.

0: Dalam proses pembuatannya, Saparudin memilih bahan berkualitas tinggi yang ditempa dan diasah secara manual untuk menghasilkan bilah yang tajam dan presisi. Tak hanya itu, Saparudin juga membuat gagang dan sarung bilah sehingga memiliki tampilan yang estetik.
1: Saya buatnya ini di rumah, terus kerjasama dengan teman yang nempa buat bilahnya, buat ini apa bentangan pelat. Nah, terus di rumah saya bentuknya di rumah. Setelah dibentuk, baru saya antar lagi ke teman untuk disepuh, kemudian baru dipoles kembali sampai masang gagang dan buat sarungnya sampai jadi seperti ini. Nah, berarti kalau udah jadi seperti ini, udah bisa dipakai untuk nyembelih hewan kurban atau nyewa sapi yang biasa kita pergunakan di Sibilal.

Saat ini, usaha kerajinan bilahnya sering dipamerkan dan dijual dalam kegiatan komunitas Sabilal Bubble. Terkadang ia juga menerima pesanan yang menginginkan produk berkualitas dan produk handmade. Keberhasilan Saparudin menunjukkan bahwa hobi yang ditekuni dengan serius bisa menjadi profesi yang menjanjikan.

0: RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 29 Juni. Pastikan Anda juga selalu menyaksikannya setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Sajikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin gua, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

Ya, saudara pendengar, di mana saja berada, 57 menit sudah beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dan masih ya dalam deretan hiburan siang menemani kebersamaan Anda. Bersama kita jelang Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui untuk edisi 29 Juni 2026. Sementara juga deretan hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda pendengar baik di 96.4 FM Serui hari ini.

0: warga miskin yang disiapkan oleh Dinas Sosial. Jadi hari ini kita lakukan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional, dan yang kedua oleh teman-teman dari Dinas Sosial berkaitan dengan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ada di Distrik Yawakukat dan Anatore.
1: Bapak menerima bantuan ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak lewat karunia daripada Tuhan, lewat pemerintah desa, maka kami ada bantuan.
2: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura dengan warta berita lintas Serui sore untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Saudara pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan warta berita lintas Serui sore, di antaranya pemerintah Kabupaten Kepulauan Hiapen melaunching genting dan menyalurkan bantuan pada peringatan Harganas. Sementara itu, pendengar, Kapolres Kepulauan Hiapen resmi tutup turnamen badminton Kapolres Cup tahun 2026. Ya, pendengar, dan dua informasi ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore 29 Juni 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen launching genting dan salurkan bantuan pada peringatan Harganas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Warga miskin yang disiapkan oleh Dinas Sosial di hari ini, kita lakukan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional, dan yang kedua oleh teman-teman dari Dinas Sosial berkaitan dengan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ada di Distrik Yawakukat dan Anatore.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSI melaunching program genting gerakan orang tua asu cegah santing dan pemberian bantuan sembako kepada keluarga tidak mampu dan lansia di Distrik Yawakukat dan Distrik Anatore pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 29 Juni 2026. Bupati Yapen Benyamin Arisoy dalam keterangannya kepada wartawan usai memimpin apel disiplin pegawai di lingkungan pemerintah daerah Yapen mengatakan fokus pada gerakan orang tua asu cegah santing yang merupakan program prioritas nasional untuk penanganan santing yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini untuk Yapen telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemda Yapen maupun perbankan.
1: Kita berharap berkaitan dengan keluarga hari keluarga nasional difokuskan untuk gerakan orang tua asu mencegah stunting. Itu yang kita lakukan. Saya pikir sudah dilakukan beberapa kali, dipimpin langsung oleh Bupati. Kita memberi kesempatan kepada semua pimpinan OPD, BUMD, BUMN untuk ikut terlibat di dalam memberi dukungan kepada menjadi orang tua asuh dalam pencegahan stunting. Nah, itu sudah jalan. Dari kebutuhan sekitar 240 ketika kita melakukan pembagian, itu kita bisa mendapat sekitar hampir 200 sampai 300 ya, 290.
2: Benyamin Arisoy menegaskan gerakan orang tua asu cegah stunting sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan tingginya angka stunting. Kegiatan ini diharapkan untuk dilaksanakan dari kota kabupaten hingga distrik dan kampung yang ada di Yapen.
1: Jadi ini berarti menunjukkan bahwa ada dukungan dari teman-teman pimpinan OPD, dari para pejabat, baik itu vertikal dan otonom, maupun teman-teman di perbankan yang ikut terlibat di dalam memberi dukungan sebagai gerakan orang tua asuh mencegah stunting. Ini sudah jalan dan ini menurut saya sangat baik. Mudah-mudahan ini akan terus didorong supaya ke depan apa yang sudah kita lakukan di beberapa wilayah, beberapa distrik, ini juga harus terus ke distrik-distrik yang lain di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga kita berharap tidak hanya di lingkungan sekitar kota tetapi sampai kita jangkau sampai di luar.
2: Melalui apel bersama, Benyamin Arisoy didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga tidak mampu, lansia, dan ibu hamil. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara pendengar, kita ke informasi berita lain, di mana Kapolres Kabupaten Kepulauan Yapen resmi menutup turnamen badminton Kapolres Cup tahun 2026. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Turnamen badminton Kapolres Cup dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kepulauan Yapen resmi ditutup oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki R. Cayo di gedung SIG Newi Serui pada Minggu 28 Juni 2026. Pada penutupan tersebut, panitia juga mengumumkan para pemenang turnamen juara pertama diraih PB Yawa Arvita, disusul PB Bayangkara XNJ, sebagai juara kedua PB Bintang Jaya di posisi ketiga, dan PB Maesa sebagai juara keempat. Ketua Panitia Turnamen Badminton Kapolres Cup Ibtu Saiful Hadi SEMA menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
4: Yang telah memberikan itu kepada kami dan juga seluruh panitia yang sudah mensupport untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami melaporkan untuk kegiatan final yang dimenangkan oleh pertama adalah dari PB Nyawa Lafita, yang kedua adalah PB Bayangkara SMG, yang ketiga adalah PB Bintang Jaya, dan keempat adalah Bintang PB Maesa. sekarang panitia mohon maaf apabila selama kegiatan dari awal pertengahan hingga akhir ini terjadi atau terjadi kesalahan kekurangan baik itu menyangkut masalah.
3: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ardian UGR Cayo mengapresiasi setingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurutnya, turnamen ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkat semangat sportivitas di kalangan atlet.
5: Saya merasa terhormat bisa berkesempatan menggelar kegiatan badminton Kapolres Cayo. Dan barusan kita sama-sama menyaksikan bahwa tim kita sebagai juara pertama, kemudian juara keduanya, ketiga, juara empat, Bebe Maisa Abe.
6: Ini juga tepukan dari
3: Dalam kesempatan tersebut, AKBP Ardian UGR Cayo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat jajaran panitia dan semua pihak yang telah mendukung tugasnya selama menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Yapen. Momen penutupan turnamen itu sekaligus menjadi ajang perpisahan menjelang berakhirnya masa tugasnya di daerah tersebut. Kontributor Cindy Feidiman melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita ini disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bantuan pemerintah dinilai membantu warga kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta ibu menyusui. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
2: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 29 Juni 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan sembako kepada keluarga tidak mampu, lansia, bayi balita, dan ibu hamil di Distrik Yawakukat dan Distrik Anutaurei. Bapak Yohanes Kamarea Lansia mengatakan, bersyukur atas bantuan pemerintah yang diberikan. Bantuan ini sangat membantu mereka, apalagi kondisi keluarga yang kurang mampu. Harapannya bantuan pemerintah ini terus berlanjut.
1: Bapak menerima bantuan ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Lewat karunia daripada Tuhan, lewat pemerintah desa, maka kami tidak dapat Tuhan. Saya sebagai masyarakat saya mensyukuri semua apa yang jadi di sosial. Dari saya ya, kami untuk dapat bantuan dari sosial, BLT, bansos, itu kami harapkan kepada pemerintah yang kami.
2: Terkait dengan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, lansia, ibu hamil, dan bayi balita, menurut Kepala Kampung Turu Abraham Kostan Barangkea mengatakan, pemerintah kampung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen yang menaruh perhatian terhadap masyarakat.
7: Saya sangat minta banyak terima kasih karena atas bantuan pemerintah Dinas Sosial yang sudah memberikan kepada warga saya yang sudah tidak mampu. Ada yang saya bawa di sini, ada lansia 3 orang, yatim 1 orang, disabilitas 1 orang yang saya ambil ke sini lewat Dinas Sosial. Yang mereka terima ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Ada perhatian pemerintah terhadap rakyat saya. Dan saya sebagai kepala kampung juga selalu memperhatikan mereka ini. Ada kemarin-kemarin diberikan BLT, bansos, itu dari kantor pos dan sosial. Juga ada dapat bantuan pangan dari dinas. pangan kepada mereka. Dan ini sangat saya bersyukur karena ada mata pemerintah yang bisa melihat warga saya yang tidak mampu.
2: Bantuan sembako tahun 2026 berjumlah 150 paket, terdiri dari beras, supermi, minyak goreng, susu kalen, telur, sirup ABC, sardines, gulaku, garam masako, kacang hijau, teh celup, dan biskuit kalen, yang diberikan kepada lansia 60 tahun, yatim piatu, yang tersebar di Distrik Yapen Selatan dan Distrik Yawakukat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu, Brigar, SMA YPK Penabur Serui kembali membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
3: SMA YPK Penabur Serui kembali membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan kuota penerimaan sebanyak 108 siswa. Pelaksana tugas PLT Kepala SMA Penabur Serui, Yulina Erni Aba, mengatakan pembukaan pendaftaran ini merupakan kesempatan bagi para lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas.
8: Pendaftaran ini kita pungut untuk siswa 108 untuk melengkapi 3, jadi cuma 108 yang akan kami terima. Nah, untuk hari ini memang kita lihat hampir sudah 60 lebih datang di sekolah kami. Kalau memang hari ini mencukupi apa yang kita targetkan, berarti besok kami tidak terima lagi. Kalau belum mencukupi, kami harapannya ya bisa 2 hari penerimaan siswa dan penerimaan siswa.
3: Ia menjelaskan setiap calon peserta didik yang mendaftar akan langsung mengikuti tes membaca. Kebijakan tersebut dilakukan karena dalam 3 tahun terakhir pihak sekolah masih menemukan siswa baru yang belum lancar membaca.
8: Kita ada tes, salah satu tes baca untuk memudahkan kita untuk mengontrol juga untuk masih ada siswa yang kedapatan belum bisa membaca secara yang mungkin eja lancar, supaya dalam ke depan nanti kita tetap terima, walaupun tidak bisa baca kita tetap terima. Ini kita pilih supaya kita bisa secara person langsung menangani siswa yang bersangkutan selama dia ada di SMA Penabur.
3: Yulina berharap para orang tua dapat memberikan dukungan penuh kepada anak-anak selama menempuh pendidikan di SMA YPK Penabur Serui sehingga proses belajar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, pendengar, jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun, Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar gaus santai bersama. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun 2026, Kepolisian Resort Kepulauan Yapen menggelar kegiatan gawe santai bersama masyarakat. Kegiatan yang dikemas secara akrab dan menyenangkan diikuti oleh ratusan peserta, meliputi anggota Polres, unsur TNI, perangkat daerah, tokoh masyarakat, komunitas, sepeda, serta warga dari berbagai kalangan usia. Mengusung semangat gawe santai bersama mewujudkan keamanan dan kedamaian, kegiatan ini selaras dengan tema besar HUT Bayangkara ke-80, Polri profesional, modern, dan terpercaya untuk Indonesia maju. Wakapolres Kepulauan Yapen, Kompol Udin Alimudin, Esos, MM, dalam amanannya menyampaikan bahwa goes santai ini kami akan adakan agar Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat agar terasa seperti saudara sendiri. Di usia Bayangkara ke-80 ini, kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya lewat tugas berat, tapi juga lewat kebersamaan yang sederhana bersama warga. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian cendermata, penyerahan hadiah bagi peserta beruntung, serta doa bersama agar Polri semakin kuat dalam mengemban tugas pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Brigada, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Lintas Serui sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DP3 AKB Yapen menggelar rangkaian kegiatan Harganas ke-33 tahun hingga pada wilayah terpencil. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
9: di Hari Keluarga Nasional yang ke-33 hari ini tepatnya.
10: Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita bersama jajaran staf melakukan kunjungan kerja ke Distrik Yapen Utara Senin 29 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan berbagai kegiatan Harganas yang tidak hanya dipusatkan di Kota Serui, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang berada di wilayah terpencil, seperti Kampung Yobi dan Kampung Seromasen di Distrik Yapen Utara. Rosita mengatakan peringatan Harganas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan antara lain, mini lokakarya tingkat distrik, kegiatan dapur sehat atasi stunting atau dasyat, serta penyuluhan dan layanan informasi konseling remaja. Menurutnya program dasyat menjadi salah satu inovasi yang harus dikembangkan sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat ini kader dasyat telah terbentuk di 165 kampung yang tersebar pada 17 distrik.
9: Di Hari Keluarga Nasional yang ke-33 hari ini, tepatnya di tanggal 29 Juni 2026, ada beberapa giat yang hendak kami lakukan, yaitu mini lokakarya tingkat distrik, dan juga kami lakukan dasyat, dapur sehat, atasi stunting, dan satu lagi kami lakukan formasi konseling remaja, di mana dalam berbagai kegiatan ini adalah kegiatan salah satunya yang kita kerjakan adalah inovasi, yaitu dasyat, dapur sehat, atasi stunting, yang tujuannya mereka akan kami edukasi, yaitu TPK dan juga kader dasyat yang sudah kami bentuk di 165 kampung dan di 17 distrik yang akan bekerja memasak seluruh bahan makanan yang kami siapkan dan memberi makan kepada 3B, sasaran 3B itu ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang tentunya akan diberi makan tiap hari. Dan
10: yang menegaskan keberhasilan menurunkan angka stunting membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat kampung, kader, hingga masyarakat. Kerjasama yang baik menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga.
9: Hari ini, giat ini kami lakukan di 4 distrik dan masing-masing mengerjakan ada 4 distrik dan 8 kampung. Saya sendiri menuju Pantura. Di sana kami lakukan 2 kampung, yaitu Kampung Sormasen dengan Yobi, yang mana 3 kegiatan itu akan kami laksanakan, dan kami juga sudah memberikan undangan ke sana yang tentunya hari ini kami turun, dan saya juga berharap bahwa memang di dalam momen Hari Keluarga Nasional beberapa kegiatan yang kami buat kepada orang berisiko yang tentunya kita melakukan intervensi langsung tetapi dalam rangka mengatasi turunnya stunting di Kepulauan Yapen.
10: Di akhir kegiatan, Rosita menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ia mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendukung tema Harganas tahun ini. Ayah wajib hadir yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak dan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang sehat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, staf ahli Gubernur Provinsi Papua pada bidang ekonomi turut hadir serta mewakili Gubernur Papua dalam peresmian pembangunan gedung gereja baru Rehoboth Kandowarira, Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
11: Pemerintah Provinsi Papua memandang gereja sebagai mitra strategis dalam pembangunan manusia Papua.
12: Atas nama Pemerintah Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakiri, S.I.K., S.H.M.H., Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, yang diwakili staf ahli Gubernur Papua bidang ekonomi Ciprianus Mambai, S.Pd., M.Si., M.H., hadir dalam mengikuti peresmian pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Rehoboth Kandowarira, Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Papua atas hormat dan penghargaan kepada seluruh jemaat dan tamu undangan, menyampaikan pembangunan gedung gereja merupakan bagian dari misi pelayanan Kristus yang menghadirkan tempat persekutuan bagi umat untuk beribadah dalam mempererat persaudaraan serta menumbuhkan kehidupan rohani yang semakin dewasa. Dikatakan Ciprianus, pembangunan gedung gereja yang diresmikan simbol iman, pengharapan, dan kasih untuk membina umat bagi keselamatan Yesus Kristus dalam memperkokoh iman serta membangun kehidupan yang berkenaan kepada Tuhan dalam persekutuan hidup dan bertumbuh. Tandas Ciprianus mengatakan,
11: pemerintah Provinsi Papua memandang gereja sebagai mitra strategis dalam pembangunan manusia Papua. Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, memperkuat moralitas, menanamkan nilai kasih serta menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Di tanah Papua yang kita cintai ini, pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyentuh hati manusia, memperkuat persaudaraan, menjaga keharmonisan, dan menghadirkan harapan bagi generasi masa depan. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk gereja, untuk terus bersinergi mendukung visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera, dan harmoni, atau Papua cerah. Papua yang sehat membutuhkan masyarakat yang memiliki kehidupan rohani yang kuat. Papua yang sejahtera membutuhkan warga yang bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Dan Papua yang harmoni membutuhkan semangat persaudaraan yang melampaui perbedaan suku, agama, golongan, maupun latar belakang sosial. Sebagai orang Papua, kita memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Nilai gotong royong, kebersamaan, saling menghormati, dan semangat hidup sebagai satu keluarga besar harus terus kita pelihara. Gereja memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut agar tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, ingatlah bahwa setiap batu yang tersusun dalam gedung gereja ini adalah simbol pengorbanan dari iman umat itu sendiri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun gereja yang hidup di dalam hati kita. Melalui kasih, pelayanan, merendahkan kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Rehoboth Kandowarina. Semoga gedung gereja ini menjadi pusat pelayanan, sumber berkat, tempat pembinaan iman, serta sarana untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi masyarakat dan umat di Kandowarina, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan mengucap syukur, saya menyampaikan selamat sekali lagi dan terima kasih atas peresmian di hari ini. Demikian sambutan Gubernur Provinsi Papua, Matius De Fakiri, SIK SHMH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.
12: Di akhir penjelasan, staf ahli bidang ekonomi Ciprianus Mambai, SPD MSI MH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang turut hadir dalam mengikuti peresmian pembangunan gedung gereja baru Rehoboth Kandowarina, Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.

Ya dan saudara berikut laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita lintas dari sore untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, Editor Wulan dan saya Hansman, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
1: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Kilas balik pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Smyrna Nubuai. Dalam rangka ibadah syukuran hari ulang tahun yang ke-40 tahun, di pelataran Pantai Ausiwereni, Dataran Urifaise.
6: Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanahku, Kau berikan hidupku, Kau berikan keteguhan iman percayaku. Kau berikan gereja ini, beri kami rajin juga sampai maksudmu. Credo Mansinam, doa sulung pada 5 Februari 1855 oleh Otto dan Geisler untuk tanah ini, New Guinea, sekarang Papua. Akhirnya berhasil membawa peradaban baru hanya melalui otoritas Allah. Kegelapan di atas tanah Papua telah tercabik-cabik oleh Injil kebenaran. Catatan sejarah pekebaran Injil terus disebarkan ke pesisir pantai, pulau, sungai, lembah, dan gunung. Akhirnya tiba juga di tanah Bakau Waropen, khususnya di Kampung Nubuai pada 20 Agustus 1938. Oleh pahlawan Injil Guru Johannes Paulus Pelokan, putra asal Sanger Talaut. Perjalanan kehidupan orang Nubuai pasca masuknya Injil tidak terus berjalan mulus. Damai sejahtera, barangkali Sang Halik mempunyai rencana dan maksud tertentu bagi orang Nubuai. Pada tahun 1953, sosok penderitaan bagi orang Nubuai muncul dalam kehidupan mereka dan mengakhiri semua kebesaran, kebanggaan, dan kehebatan Nubuai masa lalu terjadi dalam kurun waktu 1953 sampai 1970. Terjadi musibah berskala besar yakni banjir bandang yang masuk ke Kampung Nubuai yang meluluh lantangkan semua potensi kehidupan komunitas Nubuai. Dalam wilayah adat komunitas Nubuai selama kurang lebih 6 tahun dari 1964 sampai 1969. Walaupun mereka tersandung dalam situasi yang serba darurat di mana kekurangan segalanya, tetapi api kebenaran Allah tetap setia dinyalakan. Gedung gereja darurat dan gedung sekolah darurat dibangun. Kilasan sejarah hidup orang Nubuai tidak beku di perkampungan atau pos-pos darurat di pantai Bakau, muara sungai, jalan menuju harapan baru mulai terkuat kembali. Tahun 1970 menandai kehidupan baru bagi orang Nubuai, pos-pos pemukiman darurat mulai sepi. Karena mereka secara resmi diresetlemenkan oleh Pemda Kabupaten Yapen Waropen dengan dukungan ABRI di setapak tanah pada tepian pantai Ausi Werini, dataran rendah Lembah Urei Faisei, yang kemudian ditandai peresmian oleh Bupati KDH Yapen Waropen Bapak JL Warumi pada tanggal 24 Agustus 1970 untuk keempat buah kampung, Kampung Sanggei, Kampung Nubuai, Kampung Wainui, Kampung Paradoi, dan Kampung Mambui. Pada 1972, orang Nubuai berhasil mendirikan sebuah gedung gereja Jemaat GKI Shalom Nubuai. Dalam bentuk sederhana dengan bermaterial lokal, atap dari daun rumbia atau pohon sagu, berdinding gabah dan berlantai tanah atau pasir kerikil pantai. Berlokasi di bagian petakan tanah keret pedai yang diserahkan secara ikhlas oleh keluarga Enos Rogi dan Guru Alex Rogi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di kemah sederhana inilah Jemaat GKI Shalom Nubuai melaksanakan ibadah dan berlangsung selama 16 tahun mulai dari 1972 sampai 1986. Di sini mulai nampak reok dan rusak pada bagian besar gedung gereja tersebut. Orang Nubuai di tepi pantai Ausi Werini tidak pasif melihat kondisi gedung gereja GKI Shalom Nubuai yang hampir runtuh karena sudah reok. Maka atas dasar kekuatan bersama muncul paradigma baru, yaitu pembentukan panitia pembangunan gedung gereja baru yang permanen. Panitia pusat berada di Urei Faisei, sedangkan panitia cabang ditetapkan berada di semua kota-kota besar di seantero tanah Papua, di mana berdomisili orang Nubuai agar membekap dana untuk menopang rencana pembangunan gedung gereja tersebut. Demi mengkokohkan secara resmi kedudukan, fungsi, dan peran panitia-panitia cabang, maka panitia pusat di Urei Faisei mengeluarkan surat mandat bagi panitia cabang di setiap kota. Dengan demikian, maka panitia pusat di Urei Faisei

sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan dengan nomor surat N.2 SM/01/PGG/UF/1983 tanggal 16 Februari 1983. Para personil juga

Pak Arnold Rumaniowi almarhum, 2 Bapak Dr. Dr. Andus Lazarus Revasi MA, 3 Bapak Manu Ayomi BA almarhum, 4 Bapak Yan Ayomi SE almarhum, 5 Bapak Wem Saroi SE almarhum,

Bapak Alphonse Nuburi, BA 10, Bapak SH Yenusi. Apresiasi dan ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada personil panitia cabang pada kota-kota lain di tanah Papua atas andilnya bagi pembangunan gedung gereja ini, walaupun tidak diredaksikan pada bagian ini. Gambar atau desain bangunan gedung gereja dipercayakan kepada panitia Kota Jayapura. Untuk itu, maka desain bangunan berhasil diselesaikan pada akhir bulan Februari 1983. Pelaksanaan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Nubuai pada tanggal 6 Januari 1983 oleh Pendeta Hans Sikuai untuk memperteguh dasar kepercayaan bagi personil pekerjaan pembangunan, maka dikeluarkan surat penunjukan oleh Panitia Pembangunan Cabang Kota Jayapura dengan nomor 013/PG/JPR/1983 tanggal 4 November 1983 dengan susunan personil sebagai berikut. Koordinator atau penanggung jawab Bapak Musa Manegasi, asisten atau pembantu sebagai tukang, 1. Bapak Cornelis Corisano almarhum, 2. Bapak Yohanes Rari almarhum.

0: almarhum. 6. Bapak Simon Korisano, almarhum. 7. Bapak Yohanes Windewani, almarhum. 8. Bapak Isaskar Saroy.
1: Kasih karunia Allah yang setia telah menetralisir kecongkakan dan keegoisan orang Nubuai, sehingga melalui roh Allah yang kudus berhasil meluluhkan hati yang keras membatu, kembali membuahkan motivasi dan moral yang tinggi bagi gulatan pekerjaan. Pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Nubuai Bersatu, maka mengawali pekerjaan pembangunan, sebagian masyarakat Nubuai di Urifaisei dengan potensi yang dimiliki dalam kesadarannya, mulai dari menandai gerakan pembangunan tersebut dengan berupaya mengangkut material batu dari Udi Kali Saponi Botawa menggunakan perahu Sawadoi atau Kole-Kole atau Lepa-Lepa dengan berdayung pulang pergi Urifaisei Botawa berjarak kurang lebih 30 km. Kami bawa untuk konsumsi atau makan apa adanya, sagu lempeng, papeda bungkus, atau nasi, kalau ada campurannya atau lauk, ikan bakar, kepiting, dan sayur kangkung rebus atau tumis apa adanya, dan sering juga sayur daun singkong. Semua ini tidak selalu dipenuhi, terkadang sagu bakar dan kelapa tua saja. Itulah makanan kami setiap kali mengambil batu di hulu Kali Botawa. Kata seorang saksi, misi pemberitaan Injil via Gereja Kristus GKI Jemaat Nubuai takkan pernah mendek dan berakhir, sekalipun terlilit kepenatan, kesederhanaan, bahkan kekurangan. Sebab Kristus yang terpalang di bukit tengkorak Golgota telah hadir mengendalikan perjalanan hidup ini sejak dahulu, kini, dan selamanya. Mazmur 126 ayat 5 hingga 6 menyatakan bahwa orang-orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pekerjaan pembangunan secara real mulai terrealisir di bulan November 1983 yang dimulai dengan cor fondasi, pemasangan kap, pemasangan atap seng, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan plafon, plester dinding, pengecetan, dan pemasangan lonceng. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh warga Nubuai, baik jemaat GKI maupun jemaat denominasi gereja, atas keterlibatannya secara sukarela membantu secara moral melalui doa, fisik maupun material, demi terwujudnya kemah Allah yang menghimpun dan mempersatukan umat tebusannya di kampung Nubuai. Atas semua pertolongan yang notabene menstimulir motivasi dan semangat juang totalitas pendukung juga para anggota tim pelaksanaan pekerjaan, maka tibalah waktu Tuhan yang cerah dan indah membuka hati dan mata semua orang bahwa proses pembangunan sukses terselesaikan dengan baik pada tanggal 3 Mei 1986 dengan promosi data sebagai berikut. Luas bangunan 264 meter, terdiri atas ruang ibadah, altar, dan ruang kunci story. Daya tampung gedung 500 anggota jemaat. Total biaya pembangunan 20 juta rupiah. Jangka waktu pembangunan 3 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Setelah menuntaskan seluruh aktivitas pembangunan, kini dilakukan persiapan untuk peresmian. Mulailah dibentuk panitia peresmian sebagai berikut. Subkoordinator peresmian Uri Faisei, Waren dan Serui, diketuai oleh Dr. Andus Max Rogi Almarhum, dengan beberapa anggota senior. 2. Subkoordinator panitia peresmian Kota Jayapura, diketuai oleh Bapak Dr. Dr. Andus Lazarus Revasi MA Almarhum, dengan dukungan beberapa anggota senior. Menghadapi situasi peresmian ini, kenyataan menunjukkan Begitu antusiasnya orang Nubuai, baik yang berdomisili di dataran Urifaisei, Waren, dan Botawa. Bahkan tak ketinggalan, orang Nubuai yang eksodus dan menetap di berbagai kota-kota besar setanah Papua, berbondong-bondong datangi Urifaisei, bersatu dengan sanak keluarganya di dataran Urifaisei, dengan niat yang tulus, hendak mengikuti dan menyaksikan secara langsung syukurang pentabisan oleh hamba Tuhan dan peresmian melalui prosesi protokoler ala pemerintah menuju pengguntingan pita secara resmi oleh Bupati KDH tingkat 2 Kabupaten Yapen Waropen, Bapak Dr. Andus Andreas Karma, tertanggal 29 Juni 1986. Di saat itu, ada hadirin yang gembira dan bersorak-sorai, tetapi ada banyak juga yang tenang mendayu. Tetapi linangan air matanya tercurah kembali di kalbu. Bahkan banyak orang dewasa dan orang tua yang notabene pelaku dan saksi sejarah orang Nubuai yang tersimpan sebagai bagian dari memoria passionis ingatan penderitaan. Terpaksa mencucurkan air mata kesedihan menyaksikan momentum bersejarah ini. Ketika pengguntingan pita terbuka, nampak sebuah penulisan untuk nama bagi gereja baru tersebut, yaitu GKI Smyrna Nubuai. Nama Smyrna adalah hasil undian yang jatuh pada panitia pembangunan cabang kota Manokwari. Disinyalir bahwa periode tahun 1980 hingga tahun milenium 2000 belum ada gedung gereja permanen yang megah berdiri di jemaat-jemaat GKI ataupun denominasi gereja di Urifaisei, Waren, dan Botawa, bahkan seantero Tanah Bakau, Warope. Inilah bukti histori kegelutan perjuangan memperbaiki jati diri orang Nubuai yang tertindih penderitaan oleh bencana alam, banjir bandang, dan epidemi wabah kolera di tanah datuknya. Berdirinya gedung gereja baru permanen, Jemaat Smyrna Nubuai, bukanlah akhir dari pergumulan juang orang Nubuai. Laut yang bergelombang pasti juga teduh dan tenang. Tetapi tidak untuk seterusnya. Komunitas Nubuai di pelataran Ausiwer ini tidak serta-merta menggapai harapan hidup yang baik. Perjuangan pun terus dilakukan khususnya pada peningkatan pelayanan dalam konteks gereja masa kini. Pasca milenium, tepat tahun 2012, atas kerjasama jemaat dan majelis jemaat GKI Smyrna Nubuai, berhasil dibangun satu unit rumah pastori baru berlantai dua di samping kiri bagian belakang gedung gereja. Ketua Panitia Pembangunan Bapak Dr. Andus Setanati MM dan diresmikan pada tahun 2015 oleh Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Andre Kakiai STH. Pada tahun 2022, melalui Panitia Pelaksana Sidang Sinode GKI ke-18, yang diketuai oleh Bapak Yeremias Bisai SH, Bupati Kabupaten Waropen, tersalur dengan baik sedikit bantuan keuangan kepada panitia lokal Jemaat GKI Smyrna Nubuai guna menopang persiapan jemaat menyongsong hari persidangan, termasuk berhasil membangun satu unit GSG, gedung serbaguna, permanen berlantai dua, tepat di bagian belakang gedung gereja Smyrna. Ketua Panitia Pembangunan adalah Bapak Lamek Maniagasi SE, Wakil Bupati Kabupaten Waropen. Diresmikan oleh Ketua Sinode GKI Setanah Papua, Bapak Pendeta Hendrikus Mofu STH. Lembaran sejarah pergulatan komunitas Nubuai dalam konteks pelayanan gereja tidak pupus dan terhenti pada momen histori ini saja. Di bulan-bulan terakhir, penghujung tahun 2026, justru akan terus berlanjut dalam derap langkah pengembangan pelayanan gereja yang dewasa, mandiri, loyal, dan inovatif sesuai perkembangan sama. Untuk itu, mari kita lebih adaptif, menggalam persatuan dan kebersamaan dengan dasar kasih dan persaudaraan agar komunitas Nubuai khususnya Jemaat GKI Smyrna Nubuai tetap eksis, membela pembangunan, pelayanan konteks gereja. Sebab kata Yesus, jangan takut aku menyertai kamu dari sekarang hingga kesudahan alam. Komitmennya pelayanan Jemaat GKI Smyrna Nubuai sepenuhnya dipercayakan di atas tanggung jawab bersama generasi muda Nubuai. Sebagai anak adat negeri Kaipoa, Nubuai masa kini. Akhir dari narasi histori singkat ini, kita diajak bersama untuk sejenak menundukkan kepala, mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada sekian orang tua kita yang berdedikasi penuh tanpa pamrih. Walaupun mereka sudah terkalang tanah, tapi nilai-nilai perjuangannya sangat berarti dan akan terus mendengung di sepanjang garis hidup orang Nubuai saat ini. Mari kita bersatu menanti kicauan burung pagi di mentari 29 Juni 2026 sebagai hari bersejarah bagi gedung gereja Smyrna Nubuai genap berusia 40 tahun. Dirgahayu Smyrna Nubuai, ndi soosio, ndi korako. Seuntai langgeng suara menyongsong perayaan HUT Gedung GKI Jemaat Smyrna Nubuai 29 Juni 1986 hingga 29 Juni 2026. Panitia Pelaksana Rayon 4 Tiberias Pedai, Ketua Panitia Bapak Leonardo Ruarta Kurei SPD, Pemra Karsa atau penulis teks Bapak Bernardus Imbiri SPD MPD, Redaksional Bapak Dr. Andus Edison Saroy, penyedit dan penyunting teks ke dalam tipologi langgeng suara dalam kapasitas tim RRI Serui, disuarakan oleh Simon Kayai dan Maria Rumaikewi.
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar, dan itu tidak dapat diterima.

Iya, dan saudara pendengar, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami cukupkan lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana aktivitas petang Anda jelang malam. Dan tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Gema Papua produksi RRI Nabire untuk edisi 29 Juni 2026, Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua.

0: DPR dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia, dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. Sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Ciberi, Jayapura. Selain menawarkan beragam kuliner dan produk UMKM lokal, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Jembatan Merah dan keindahan Teluk Jayapura. Selengkapnya dari RRI Jayapura, Ani Karlina melaporkan.
2: Sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Ciberi, Jayapura, yang menawarkan pengalaman menikmati kuliner sambil memandang ikon kota Jayapura, Jembatan Merah. Wisata kuliner Pantai Ciberi menghadirkan puluhan UMKM yang menyediakan berbagai pilihan makanan, minuman, hingga souvenir khas Mama Papua. Dari 38 unit UMKM yang tersedia, sebanyak 17 diantaranya telah resmi beroperasi melayani pengunjung. Pengelola wisata Esther Melani menyebut kehadiran destinasi ini membawa dampak nyata bagi warga sekitar.
3: Ya, jadi hadirnya tempat kuliner ini dari teman-teman UMKM yang mereka datang menawarkan. Jika di sini sudah telah buka tempat usaha, mereka melanjutkan usaha mereka. Jadi kita buka satu minggu, mereka datang, ada yang datang untuk daftar, langsung dikasih tempat untuk usaha UMKM. Untuk sementara ada sekitar 38 UMKM.
4: Itu yang semua yang sementara buka 17.
3: Ada aksesoris dari mama-mama di kampung yang kita tawarkan. Kerajinan tangan sama ada makanan khas kita di sini, Kampung Endos.
4: Jam bukanya dari jam 3 sudah start itu. Sampai tutup jam 11 atau jam 12 sudah close.
3: Ini harapan saya untuk meningkatkan masyarakat di kampung, ekonomi saya sebagai pemilik tempat dan keluarga semua yang tadinya kita pikir biasa-biasa saja tempat ini, mungkin kita tunggu orang pakai tempat untuk sewa, akhirnya hadirnya UMKM bisa menambah peningkatan ekonomi kami di tempat.
2: Salah satu tenan yang turut meramaikan kawasan ini adalah coffee shop Introvert. Barista sekaligus pengelola kedai, Malik Firdaus mengaku bergabung karena tertarik dengan keunikan lokasi.
5: Di nama tenannya kita namanya Coffee Introvert atau biasa dikenali sebagai Sulit Introvert. Kita lebih kopi, terus karena kan kita kalau ini kita jual view ya, view-nya Jembatan Merah, terus Sunset juga, terus ada Pantai juga kan. Jadi kita kalau customer datang kan yang lagi misalnya nih lagi patah hati atau lagi banyak pikiran, kalau duduk di sini kan sambil minum Coffee Introvert kan ya bisa pikirannya bisa hilang lah. Kalau untuk perkembangannya sih di saat hari-hari biasa ini ya lumayan lah kak. Kalau untuk hari-hari weekend seperti hari Sabtu atau hari Minggu atau tanggal merah tuh sangat ramai kak.
2: Keindahan pemandangan memang menjadi daya tarik utama wisata Ciberi. Sejumlah pengunjung mengaku datang untuk menikmati sunset dan hamparan laut yang memanjakan mata, memberi ketenangan tersendiri di tengah kesibukan kota. Anjali, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang untuk menikmati suasana sore di tepi laut.
6: Kalau saya karena view-nya ya, karena ini mungkin baru lupa juga tuh, jadi saya juga belum terlalu kenal UMKM-UMKM di sini. Ini kali kedua.
7: Apa juga?
6: Tenang sih, karena juga view-nya laut tuh, jadi kayak senang aja lihat view laut.
2: Kehadiran wisata kuliner Pantai Ciberi menjadi angin segar bagi pelaku UMKM lokal sekaligus warga Jayapura. Dengan memadukan kuliner dan keindahan alam tepi laut, kawasan ini diharapkan terus berkembang dan menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada lebih banyak pengunjung. Ani Karlina melaporkan.
1: Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat resmi ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan juara umum kontingen Provinsi Sulawesi Utara. Selengkapnya dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan.
7: Pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat ditutup secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar pada Minggu 28 Juni 2026 malam bertempat di ruang terbuka publik Borasi. Ajang ini menampilkan keberagaman suku, bahasa, budaya dan latar belakang sosial dari seluruh Indonesia sekaligus menekankan pentingnya toleransi, persatuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengatakan Pesparawi tidak hanya menonjolkan aspek kesemarakan semata, tetapi juga dilengkapi dengan aspek penghayatan dan pendalaman makna agama. Selama 10 hari berbagai kontingen dari pelosok tanah air menampilkan yang terbaik, menunjukkan kemajemukan melebur menjadi satu bingkai persaudaraan sejati. Nasaruddin menyebut bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan positif seperti Pesparawi karena dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan gotong royong dan membangkitkan kesadaran kolektif untuk merawat kebinekaan. Malam penutupan juga menjadi momen evaluasi dewan juri, namun ia menegaskan tidak ada yang kalah di Pesparawi, semuanya yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk berlatih dan melantunkan pujian untuk Tuhan adalah pemenang sejati. Untuk kontingen peraih prestasi tinggi, ia mengucapkan selamat, semoga menjadi pemicu semangat pelayanan yang lebih tinggi, dan bagi yang belum membawa pulang piala, hendaknya jangan berkecil hati, karena kehadiran kontingen membawa misi perdamaian, persatuan, dan pelestarian alam. Nasaruddin Umar atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, LPPN, Panitia, TNI Polri, pemimpin gereja, relawan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pesparawi tingkat nasional sehingga berjalan lancar dan sukses.
8: Para peserta kontingen dan seluruh anak bangsa yang saya banggakan, sebuah kompetisi tentu melahirkan hasil akhir, namun dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin menegaskan bahwa di panggung Pesparawi nasional ke-14 ini, tidak ada satupun pihak yang kalah. Anda semuanya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih dan mengalungkan pujian adalah para pemenang sejati.
7: Sementara Ketua Harian Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14, Insinyur Yakob Fonataba dalam laporannya mengatakan Pesparawi bertujuan membangun kreativitas seni budaya, meningkatkan mutu paduan suara, serta melestarikan budaya bangsa. Ajang ini melibatkan 38 provinsi dengan 6.182 peserta dari 12 kategori lomba yang tersebar di 4 venue dengan total anggaran kegiatan mencapai 65,3 miliar rupiah bersumber dari APBN dan APBD. Dari 12 kategori yang dilombakan, vokal grup dan musik pop gerejawi diikuti 28 provinsi, solo anak usia 8 hingga 10 tahun dan 11 hingga 15 tahun diikuti 36 provinsi, solo remaja putri 34 provinsi dan solo remaja putra 32 provinsi. Sementara paduan suara remaja pemuda, wanita dan pria masing-masing diikuti 26 provinsi, paduan suara dewasa campuran diikuti 33 provinsi, musik gereja Nusantara 21 provinsi dan paduan suara anak 22 provinsi.
9: Dalam pesta paduan suara gerejawi ini ada dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil survei kegiatan Pesparawi yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, memberikan pengaruh positif terjadi transaksi keuangan yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan.
7: Pada ajang ini, kontingen Provinsi Sulawesi Utara berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat juara umum pada Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Roni Lololuan melaporkan.
1: DP3 AKB Yapen gelar rangkaian kegiatan Harganas ke-33 hingga wilayah terpencil. Berikut Agus Tanawani selengkapnya melaporkan dari RRI Serui.
10: Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita bersama jajaran staf melakukan kunjungan kerja ke Distrik Yapen Utara Senin 29 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan berbagai kegiatan Harganas yang tidak hanya dipusatkan di Kota Serui, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang berada di wilayah terpencil, seperti Kampung Yobi dan Kampung Seromasen di Distrik Yapen Utara. Rosita mengatakan peringatan Harganas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan antara lain, mini loka karya tingkat distrik, kegiatan dapur sehat atasi stunting atau dasyat, serta penyuluhan dan layanan informasi konseling remaja. Menurutnya program dasyat menjadi salah satu inovasi yang harus dikembangkan sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat ini kader dasyat telah terbentuk di 165 kampung yang tersebar pada 17 distrik.
11: Di Hari Keluarga Nasional yang ke-33 hari ini, tepatnya di tanggal 29 Juni 2026, ada beberapa giat yang hendak kami lakukan, yaitu mini loka karya tingkat distrik, dan juga kami lakukan dasyat, dapur sehat, atasi stunting, dan satu lagi kami lakukan PIKR, pusat konseling informasi konseling remaja, di mana dalam berbagai kegiatan ini adalah kegiatan salah satunya yang kita kerjakan adalah inovasi, yaitu dasyat, dapur sehat, atasi stunting, yang tujuannya mereka akan kami edukasi, yaitu TPK dan juga kader dasyat yang sudah kami bentuk di 165 kampung dan di 17 distrik, yang akan bekerja memasak seluruh bahan makanan yang kami siapkan dan memberi makan kepada 3B, sasaran 3B itu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta yang tentunya akan diberi makan tiap hari. Dan hari ini, giat ini kami lakukan di 4 distrik. Dan masing-masing mengerjakan ada 4 distrik dan 8 kampung yang hari ini kami selesai. Saya sendiri akan menuju Pantura untuk distrik Pantura, tetapi juga di sana kami lakukan 2 kampung, yaitu kampung Sormasen dengan Yobi, yang mana 3 kegiatan itu akan kami laksanakan, dan kami juga sudah memberikan undangan ke sana.
10: Ia menegaskan keberhasilan menurunkan angka stunting membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat kampung, kader, hingga masyarakat. Kerjasama yang baik menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga. Di akhir kegiatan, Rosita menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026.
11: Dan saya berharap sekali bahwa pasti Yapen bisa melakukan semua dalam mengatasi orang berisiko stunting, sehingga berkurangnya angka stunting di Kepulauan Yapen. Demikian dari saya, dan selamat Harganas, Hari Keluarga Nasional, bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga, karena keluarga ini merupakan inti, tetapi yang terpenting adalah ayah atau bapak harus menjadi orang yang bukan hanya pelengkap ekonomi, tetapi juga mampu untuk menghadirkan hadir di dalam segala sesuatu bagi anak-anak kita dan generasi kita ke depan. Dan bagian ini menjadi penting bagi seorang ayah ketika bisa melakukan semuanya, ya tentunya keluarga itu akan aman, keluarga itu akan sehat, keluarga itu akan sejahtera.
10: Ia mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendukung tema Harganas tahun ini, Ayah Wajib Hadir, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan, pendidikan, pelindungan, serta tumbuh kembang anak, dan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang sehat. Agus Tanawani melaporkan.
1: Akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kehadiran satu unit sumur bor di Kampung Waharia Kimi mulai membawa perubahan bagi kehidupan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih. Berikut dari RRI Nabire, Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
12: Bagi masyarakat Kampung Waharia, air bersih kini bukan lagi sekadar kebutuhan yang sulit dipenuhi. Kehadiran satu unit sumur bor yang dibangun TNI melalui program penyediaan air bersih pemerintah menjadi jawaban atas kebutuhan warga yang selama ini masih mengandalkan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program tersebut merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Pembangunan sumur bor diawali dengan pendeteksian titik sumber air menggunakan metode geolistrik, kemudian dilakukan pengeboran sedalam sekitar 45 hingga 50 meter. Air yang diperoleh selanjutnya dialirkan melalui sistem perpipaan menuju dua tangki penampungan yang masing-masing berkapasitas 1.100 liter sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Warga Kampung Waharia yang tinggal di sekitar lokasi sumur bor Erdi Jumardin saat ditemui tim LPP RRI Nabire Minggu 28 Juni 2026 mengaku bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih yang kini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, serta berharap fasilitas tersebut terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
13: Ya, alhamdulillah kita termasuk warga di khususnya di Waharia ini, kita merasa bersyukur atas ada bantuannya dari TNI beserta dari Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia. Dan masyarakat merasa senang dan syukur atas adanya air bersih di Kampung Waharia ini, termasuk dari Batalion 804 ini di Nabire, ya. Mungkin kita merasa masyarakat bersyukur semua atas ada bantuan air bersih untuk pakai apa di rumah, artinya cuci, apa masak, mandi pakai air. Ya, saya rasa sudah cukup juga ini kalau dari masyarakat khususnya di area ini sudah untuk ada bantuan yang berupa air bersih ini cukup sudah lumayan sudah untuk di daerah warga Waharia sini.
12: Hal senada disampaikan warga Kampung Waharia Rahman yang juga tinggal di sekitar lokasi sumur bor. Menurutnya bantuan sumur bor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh air bersih setelah sebelumnya mengandalkan sumur gali yang dibuat secara manual.
14: Kalau bagi kami warga Waharia ini minta terima kasih banyak sama Bapak Presiden bantuannya. Kami cukup ya senang dibantu air begini. Sebelumnya ada sumur ini kami pakai sumur gali air sumur di gali tangan gitu. Kalau bagi kami adanya sumur bor ini bantuan dari Bapak Presiden, kami minta terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Cukup saya bilang manfaatnya bagus dari
12: kami. Melalui penyediaan air bersih ini, masyarakat Kampung Waharia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat terus dirawat dan dimanfaatkan secara bersama-sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga dalam jangka panjang. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggias Guzi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya, Dwi Juniarti melaporkan dari RRI Merauke.
15: Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggias Guzi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung manajer Direktur Una Sawah Erma TSE Group, Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke Yosefa Rumaseu, dan masyarakat adat dari marga Inggias dan Guzi. Ketua Satu Pengurus KSU Inggias Guzi, Richard Nosai Kuola, mengatakan ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit Koperasi Inggias Guzi membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga termasuk marga Kowla, Maikwin, Gakwin, Basikwin, Dokwin, Mahuse, Kaise, dan lainnya. Dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT BPL dan Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis.
16: Bukan hanya seremoni semata, tetapi merupakan wujud penghormatan kepada para leluhur. Kapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta permohonan doa agar seluruh rencana dan pekerjaan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik.
15: Selain itu, ia mengharapkan keberkahan dan kesuburan dan memanjatkan doa agar tanaman kelapa sawit yang ditanam menghasilkan buah yang melimpah sehingga membawa berkah ekonomi jangka panjang. Ia juga menyampaikan ritual adat ini untuk menjaga kedamaian dan menghindari konflik serta mengikat komitmen moral antar marga agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa batas lahan atau konflik sosial terkait pembagian hasil kebun plasma dan meneguhkan kemandirian ekonomi. Sementara itu, Direktur PT Bangun Papua Luhur Karya Maria Andini yang diwakilkan oleh Tulus Yanipar mengatakan menyerahkan kembali 20% dari konsesi izin yang diperoleh dari pemerintah sebelumnya. Selanjutnya diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang mengelola koperasi dengan membangun kebun plasma secara mandiri. Dikatakan secara administrasi proses ini cukup memakan waktu yang lama dan dirinya hadir untuk melaksanakan ritual adat sebagai bagian daripada kehormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat pada 9 marga yang ada di sini.
17: PT BPL mendampingi koperasi Injas Gusi dalam rangka mewujudkan membangun kebun plasma bagi 9 marga. Prosesnya cukup lama dan kebanyakan merupakan proses administrasi. Dan hari ini kita hadir bersama-sama di sini untuk melaksanakan ritual adat sebagai bagian daripada penghormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat kepada 9 marga yang ada di sini. Hari ini juga sebagai tanda bagi kita untuk memulai pembukaan areal bagi pembangunan kelapa sawit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, koperasi Indias Gusi ini telah memiliki KGU sendiri. Koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri. Tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan.
15: Ia menambahkan koperasi Indias Gusi telah memiliki HGU sendiri dan koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri sehingga tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pasar Momanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah diminta kembali diaktifkan secara optimal. Berikut dari RRI Bovendigul, Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
18: Pengusaha yang punya usaha kios dan toko tidak diperbolehkan untuk menjual sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan paruh kelapa.
19: Pengelola Pasar Momanjakoa Tanah Merah Yanwarus Kaket meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul optimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Ini termasuk Pasar Momanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah. Menurutnya, Pasar Momanjakoa pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di mana secara rutin memberikan kontribusi berupa retribusi pada pemerintah daerah.
18: Apa saya bisa bicara seperti itu karena ada pasar tenda. Pasar tenda itu saya minta supaya pemerintah daerah aktifkan pasar tenda untuk mengamankan semua penjual yang ada di kota Bovendigul.
19: Januarius juga menyoroti kondisi pasar sentral yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pasar tersebut pernah diaktifkan kembali pada 2018 namun aktivitasnya kembali menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keberadaan pasar yang aktif dan tertata dapat menjadi solusi untuk menampung seluruh pedagang yang berjualan di wilayah kota Tanah Merah. Selain itu, pasar yang berfungsi optimal juga akan membantu penataan pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat. Yanwarius berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret untuk menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan rakyat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu.
0: Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi,